0: pastilah ni mungkin dia akan ngadung dah matai pemangkah. Ngadung ni pandau pemangkah. Bangun sana langkurung dia wala nakah. Kewala palang utak kena matai. Kewala palang utak kena matai.
1: Mana benda yang mengkandur gula pernah matai?
0: Bohe bau nakah.
2: Papadighay ka sa sarap!
3: Sa Taugalit, araw-araw piyesta.
2: Dahil ang saya, non-stop!
3: Sa Taugalit.